0: Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang kami hormati. Selamat datang ke edisi bulan ini bagi kapsul Kenali Hidupan Liar Kita ni, sebuah rancangan mesra yang mengajak bis kita menyelami keunikan dan keindahan alam semula jadi di negara Brunei Darussalam. Pada edisi kali ini, kita ni bakal mengenali dengan lebih dekat lagi salah satu spesies burung yang sangat menarik, iaitu burung perling mata merah atau lebih mesra dikenali burung selangkir. Dalam bahasa Inggeris, ia dipanggil Asian Glossy Starling. Mari kita ni ikuti perkongsian ini bersama-sama. Tahukah bis kita, burung selangkir mempunyai nama saintifik Aglonis panayensis dan tergolong dalam keluarga Stenidae. Spesies burung penyanyi ini cukup mudah dikenali dengan paruhnya yang tebal dan sedikit melengkung, sekaligus memberikan rupa yang agak garang. Namun, di sebalik wajah garang itu tersirat keindahan yang memukau. Apabila disinari cahaya matahari, bulu hitam burung dewasa ini memancarkan kilauan keemasan kehijauan yang begitu memikat. Menariknya,

yang masih muda mempunyai rupa yang berbeza. Bahagian atas badannya berwarna kelabu keperangan, manakala bahagian dadanya berwarna putih beserta corak jalur-jalur gelap. Walaupun bersaiz sederhana sekitar 20 cm, si kecil ini sukar untuk dilepaskan kerana siulannya yang amat nyaring dan merdu. Taburan burung selangkir ini meliputi semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo, Filipina dan beberapa kawasan di India. Di habitat asalnya, burung selangkir gemar berada tinggi di kanopi hutan tanah rendah dan hutan paya air tawar. Oleh sebab ia kerap berlindung di celah-celah dedaunan rimbun, biskita lazimnya akan mendengar kicauannya terlebih dahulu sebelum sempat melihat kelibatnya. Hebatnya, burung ini sangat pandai menyesuaikan diri. Di Brunei Darussalam, selain di kawasan berhutan, biskita juga kerap menjumpai sekumpulan burung selangkir di taman-taman rekreasi, kawasan lapang maupun di kawasan perumahan yang mempunyai pokok-pokok besar. Burung ini paling aktif mencari rezeki pada waktu pagi dan lewat petang. Diet utamanya merangkumi pelbagai serangga seperti rama-rama malam, semut, kumbang, belalang dan ulat selain buah-buahan kecil. Teknik berburunya sangat tangkas. Ia akan bertenggek tenang di atas dahan sebelum menyambar mangsanya secara pantas dan tepat. Walaupun saiznya agak kecil dan sering kelihatan di sekeliling kita ni, burung selangkir sebenarnya adalah hero kecil bagi hutan hujan tropika negara kita ni. Dalam ekosistem alam, burung ini bertindak sebagai pengawal semula jadi yang membantu mengawal populasi serangga perosak. Bukan itu sahaja, apabila ia menikmati buah-buahan kecil, burung selangkir secara tidak langsung membantu menyebarkan biji benih untuk menumbuhkan pokok-pokok baharu di dalam hutan. Pada masa yang sama, si kecil ini juga menjadi sumber makanan kepada pemangsa yang lebih besar dalam jaringan makanan semula jadi. Jadi biskita, biarpun ia kelihatan biasa dan sering hinggap di halaman rumah, kewujudan burung selangkir ini membawa sumbangan yang amat besar demi keharmonian alam sekitar kita ni. Dari segi pemeliharaan, burung selangkir ini berada dalam kategori least concern, iaitu populasinya masih kukuh dan stabil di bumi Brunei Darussalam. Malah, spesies ini juga tidak disenaraikan dalam mana-mana appendix terancam Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Liar Terancam CITES. Namun begitu, usaha pemantauan tetap penting kerana sebarang perubahan atau gangguan pada habitat hutan boleh memberi kesan kepada kelangsungan hidup mereka jika tidak diurus dengan baik. Kehadiran burung selangkir bukan sekadar mewarnai biodiversiti negara kita ni, malah ia mempunyai potensi besar sebagai daya tarikan ekopelancongan. Setiap hidupan liar, kecil maupun besar, mempunyai tugas rasmi dalam menjaga keharmonian alam. Sama-samalah kita ni menghargai dan memelihara khazanah alam semula jadi ini agar keindahannya terus dapat dinikmati oleh generasi kita ni hari ini dan generasi yang akan datang. Ringkasnya biskita, kehadiran burung selangkir ini sebenarnya petanda bahawa hutan kita ni masih sihat dan terpelihara. Hutan yang baik memberi ruang yang selamat untuk mereka mencari makan dan membiak. Sebab itulah pemeliharaan hutan asli amat penting, bukan sahaja untuk melindungi burung selangkir tetapi demi menjaga kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam. Jadi biskita, marilah kita ni bersama-sama menjaga hutan dan habitat semula jadi kita ni. Setiap usaha pemuliharaan yang kita ni lakukan hari ini, sekecil mana pun ia, amat bermakna dalam memastikan burung selangkir dan seluruh biodiversiti negara kekal selamat untuk dinikmati generasi akan datang. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dan bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terima kasih kerana bersama kami dalam kapsul Kenali Hidupan Liar Kita Ni pada bulan ini. Semoga perkongsian ini dapat menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kesedaran kita ni tentang pentingnya memelihara hidupan liar serta alam semula jadi. Sehingga bertemu lagi dalam edisi akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera.
Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

Baik, sekarang pukul 12.41 minit tengah hari dan jangan lupa ya, seperti biasa pukul 12.45 tengah hari ini nanti ikuti bersama Mutiara Hati ya, terbitan rakan saya Zura. Ya, apakah lagi yang akan diperkatakan pada hari ini? Nantikan ya, Mutiara Hati pukul 12.45 tengah hari ini nanti. Baik, Auda di... maklumkan ya, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi memaklumkan ya bahawa pengambilan melalui HIKAN sebagai kemasukan bulan Januari 2027 sesi akademik 2026-2027 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam, ini IPTA iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali yakni UNISA dan Politeknik Brunei yakni PB. Dan akan pendaftaran akan ditutupnya pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 3 petang. Baik, untuk mendapatkan keterangan lanjut, ya sila layari laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moe.gov.pn atau laman sesawang HIKAS di hikas.moe.gov.pn. Baik, bagi sebarang pertanyaannya, pemohon boleh berhubung terus dengan pentadbiran HIKAS melalui email us.hikas@moe.gov.bn atau melalui nombor talian 2381992 atau 2381224 pada waktu pejabat. Jangan lupa ya.

Bahkan dimalamkan seterusnya nanti pukul 1.30 tengah hari, ia ikuti bicara keluarga terbitan rakan saya Adi bersama, seperti biasa, bersama Yang Mulia Awang Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur yang akan memberkatakan mengenai cari potensi anak. Baiklah, 2.30 petang pula ikuti siaran ulangan wawancara bertajuk ya Pertandingan Cerita Berkumpulan 2026 bersama DJ Zul nanti ya. Baik, Auda terus setia bersama kami di Harmony FM. Baiklah, selepas ini ikuti bersama Mutiara Hati.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini fokus kepada bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Bersyukur bukan hanya sikap yang ditunjukkan melalui ucapan dan amal ibadah, tetapi juga sikap yang harus kita jaga dalam hati dan pikiran kita sepanjang waktu. Kita harus selalu mengingat dan menghargai semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita selalu fokus pada hal-hal yang buat kita bersyukur, pikiran kita akan menjadi lebih positif dan kita akan lebih mampu menghadapi cabaran hidup dengan sikap yang baik. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyalurkan 150 ribu dolar Amerika melalui Dana Kecemasan Kesihatan Serantau Asia Tenggara. Turut dihulurkan bantuan berupa bekalan perubatan kecemasan untuk menyokong keperluan kesihatan hampir 10,000 orang selama 3 bulan dan kemah serbaguna. Dalam perkembangan di Timur Tengah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan ribuan pesakit di Semenanjung Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata agensi itu membantu pemindahan 106 pesakit, termasuk 19 kanak-kanak melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom. Sejak Oktober 2023, lebih 13,000 pesakit, termasuk 6,000 kanak-kanak dipindahkan dari Gaza. Tindakan genosid Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza menyebabkan ratusan ribu penduduk tempatan kehilangan tempat tinggal, dengan ramai daripada mereka berlindung di pusat perlindungan sementara dan kemah di seluruh wilayah Palestin itu. Berita sukan selepas ini. Majlis Pembukaan Perlawanan Tarik Kalat Terbuka Brunei 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Mahamulia ke-80. Anjuran Jabatan Daerah Tutong berlangsung pagi tadi di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Perlawanan Tarik Kalat Terbuka Brunei 2026 mempertandingkan kategori ringan 560 kg disertai oleh 16 pasukan, manakala kategori berat 680 kg disertai oleh 12 pasukan. Turut mengambil bahagian pasukan jemputan dari Sabah dan Sarawak, perlawanan berlangsung selama 2 hari sehingga esok di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi dalam aksi di Selhurst Park, pasukan tuan rumah Crystal Palace tewas 1-4 kepada Manchester City. Saingan diteruskan malam ini dengan 4 perlawanan menyaksikan Liverpool bertemu Nottingham Forest, AFC Bournemouth melayani kunjungan Everton, Coventry City menentang Hull City, manakala Tottenham Hotspur menerima kedatangan Newcastle United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Sekolah perlu terus bergerak ke hadapan demi memperkasakan kualiti pengajaran dan pembelajaran ke arah kecemerlangan akademik. Diplomasi parlimen penting dalam memberikan sumbangan bermakna bagi mempromosi kemakmuran bersama. Program jangkauan #SafeKidsBN memupuk budaya keselamatan dan tanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Baik, sekarang pukul 1:16 minit tengah hari ya. Selamat tengah hari semuanya. Baik, terus dengarkan lagu dari Faris RM dan Nino Warisman, Nada Kasih.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
2: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
1: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Televisyen Brunei.

0: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
1: Harmony FM.
2: Tips kesehatan.
3: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
4: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.